0: bwa mukama fumitirisa ku bulungi
1: bwekitiibwa
0: kye tekyenkanika. Bayibuli egamba ery'erinnya lya Yesu

leka tabi eriri mubula mubu ligoloko keriroke libalebi bala mulinye lya Yesu era nyimiranga nangirira chenakuso okuvaka akati sigenda kubera za kitiwa okusingeze mabega emirundi musambu mulinye lya Yesu kubira mukame ngale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo jagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde ebyekisa jagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu